Moro moro bunga wisisi ye komunin kwe kumage XK FM komunin kang matanga mumukanda ke pesalam fierta da virisiku wa iel pesalam akon hem ke mone chukisa o mone chukta matanga mumukanda kama kwan nga baju kang suya akaw ke ju juan nga yin chukum wisisi de tuwa akaw ike ayunga kang kwa yunga ju virisiku wa matanga akon hem ke kanda kung Gaya manera yang amat kawan. Tapi hari tadi kau hari kawan kena cemnya cukup senh, itu kau muka gus sakui, jatuh muka gus cem. Tapi mangana kau kan kau kafasi kula. Kawan suatu mungkin kan suam kau, tak kau tak yatu saya, yatu panggakwa, gue cikai yatu panggakwa. Tam nuim wisise uwa ya don mtua kwa kwe mhidage ya au jawa kati wisike wiga mvundila kama juba ae gyan a ae ya nungu wata ju ke ti wisise ae ya kao ke ju kafasi kula mangana mangana jwatisa a ke kanda tam ane kuna kutuma ju nguna kao ju mangana Mangana jotisa kawisisi kyang hangat ku, kyak tulku jauh.

0: am I da ja EWCC yengi le gangawa episode an kewa kala wa ye a wa team zone a program da yi un hegit intiam ke ya kewa SIBC e komango ke vilungisa ka usenge konke XKA FM da mu program wa kala wa alungisa munke da me ai vanga ngumke kwa sang o da me ai ngumsinke kwa sanga kanda ngwiti le dunga juke radio XKA FM ng saati ke kang program wa kala wa nga kwa hewa tonga kwa
1: XKA FM
2: aku pemba yang wak, aku pemba yang wak. Aku yang koma, aku yang kari, aku ha, cikulan, tunggu si si si, ada orang kuban deh wak, malah kundeh wak, apa yang kata aku tu na, tapi tak kulang aku tu na yang kah, ya, kata tu tak kau, aku kata kau, itu kau yang kah amnyam, kalau tak amnyam kah, ambas andi aku bangga kah wak cua kah, tapi tuan tuan dulu ni lah, kui dulu lah. Ija duit, dan kengkau kah cuci ni, goma lama tak aku ini, goma laga aku apa segala, aku dah kengkau harta, cukai,
3: betul,
2: aku kengkau tak boleh cuma, duit dulu sih yang mukalla, abang kah dah cah,
3: Tak tidak lah, ikut sangatkan cuma, ambram nungke, jika sama, sekuat naga kasih, bantal kama sen terpemeh, atau ini kama sen, ini wahai kokom hidat naga asing, kau kalai kegiatan mulem, kama nikuin kuat,
2: lumuram tu, agak aku, bantawan, aku buka cikkan tu ini enggak aku. Tak lagi awak ngoma, tak awak. Tapi kau akan, atau kau akan, atau kau akan awak.
3: Tapi kau betul juga.
2: Tak jua aku, dia aku yang kamu tu kau.
3: Kau tu ni cakap nuatin zoom program esok ni kita makan gua uat gigi hidup itu bising kau ni. Masa tu yang tadi ni cakap unga awang awang awang awang wisaga data sang kota pun awang kita krisi kaya awang kita he dah mekwa semua ini cukup semua awang awang kita kuingat tak kita edam. Masa tu yang tadi ni cakap unga tisa itu mungkin kota pun he juga tadi he kuingat kita gaya he gaya dah mekwa semua nanti mai kuki uzala van. Kaya kan am setegi kan kigingi kehe dami kaya kuah uzala kau ikuah seminta kuling ma iman itu kue sing kuah kaka unawa ganung ke ha dami mukala
4: kuling kan kaka kan juga sing juga thanga thanggalah sing ke kaya kan mula yang thanggalah tak cuma jadi yang cang buat dah terak kotak sekarang pun temen ko kasih kap jasuk dan dua kah cium bola kah aku kaya ke ah tak kah awak kumpul aku tak kunda terak cuci tak kan juga jangan tangan dole tangce tangan jin tangce tak kan naga ah naga um naga cuci tak um pun kah simpan naga caya wak orang kan kah terang juga semua
3: Eska if imonor tensiwa kini hamis agan kregem kregem malige wa kulumeti msutege tinga tinga kumhamke kama kuwa kama hihoke kama hukulumeti ma amadege mwisi singhi tege kula ku emwa kakawa mkuli meta kakwa takangwa vangata mgachua mtali tenwa ke mkaltir tenwa ke mtons ikangwa tige hewa tingosita mesa tingkege mwagi kangu nwa kekle kikange uwa kwa tidema asing ya piri etika vangagama ni ya atuwa kwa ofusimani ya abehandal kwa ya tamke saka nukhika la kakwa tige hea nwage mwis aga tam guga hong ayangwa kakwa matita msatige kanda ngule kanda chuu kanda velitis kanda quality ko ti khawisi ya trots op ya kaltir trots op ya thali taka nge mkoka ulum thali koka ngungam ina kati ngwe mkateni ni mkai nga ngawa mkang mugut ya nga ngawa nga ngkoka ka mtigwe wana ka jika hi ka moderna ka luka wisi ka ka ku ke kama hm wati ke mngwe ke ka ke khangwa mtin zone program tanga ska mngwe ke program ke wa me alina glenda dribun tiktok ulu smon ngwe tonita ska mngwe mtin zone program ti tutunu sila.

yeten like dawa como que la sin que chon mo kita chawe si si ki fri ke ngai como que como no kone kuma ati ke como no kan ke chon ngam ke ya siga ma klein ati ke kum ke ya kron ngam program ke kun se ni ki I como si nam ta ke sin ke ta ke tum no ke kone kuna ongulin ngam kom ta ke ta ke tum no kan ke ke ya erfanes ke ka tum Moshi gita sent kaki gigi. Mkwa gita la kwa katina kwe diwiki along sayang. I kwe yaki kam kam a gita along sa yatali ke waya moni tsaka kia gum. Okay, katina ki kwa kali umta. Thank you kwa kangawa. Gia kangam ta prokaram ki gansi ni ki komasi. Ti gia sikama kaya wala sayang. Wa mit aleni. Nialas tatang jiwan la kwa. Kuma sa kau sih kan kaya apa nak kamu ke cangung? Tapi cakia sih kan program ni, cakia fikirkan bahwa ulasannya kita awa bilang sih kita program, ini cakia ya sih kemakan. Tapi kamu cakia cakia nak kerisi kan kaya awa ina kita buat sih kamu cakia cakia nak. Jadi nak kita ngomah bunga, tapi kita sa kulit pun mam cakia buat sih kepada kita awa kama. Kamu cakia program ke cangung, ini cakia wah ya kangen bahwa. Ulas saya tu kikum cakia, kami ngom cak program, cakia sih cak program kita kastram tu kiki, ulak ngim cakia, ya sih kami ayat tu kiki, kami sih, cakia sih ngam cakalkan ni ha, menitai kiki macam ngawasizi, cakia tu tu afikan ngawal let's learn kika program, cakita ngawatum, atu kikum cakia, kami ngom cak program. Jaga sen kau dengan jauh program. Kesim jaga kerana knowledge learn. Kita kaya wafilong sekali. Paling jaga dewi kita dalam kawas sekolah. Tapi jaga sen terlebih dewi kita kawan sekolah. Kita wa brutally ini ke English. Tapi bukan kau dewi kita kawan terlebih kaya wa brutally ini ke kau dam ke cukup ni. Tapi ternyata kaya kali jauh program. Aduh, kita kumpul kita kau dah. Hulasan kita cuma kita kau dah tinggal ngawa. Jadi kita hidup.

20 minute ek en kiten moet ek was siski kon ki radio xkefem ek moet ek asem kom ek kite kan ba kon ki minute ke vierde ek moet ek ge kon kan om te program yang ki ya wa bilom se ki ka program na kon ki wallet len gani ek moet ek asem qisim te ki ka kan ba kan ya wa bilom se kan kunam ki ko ek ki kali wa skola kani wa te program kon te ki kan ba ka kan Jagiasan kalau belum jagi katkan gua kan kaya uat kau kan kunam belum jagiasan kaya sekolah kan itu ni kaya fakar kan itu kan kaya kalau masa kan ya kaya uat kau kan kunam tapi tinggal belum kau tu tinggal kaya kau aku kan kaya sewa kau kaya ya kalau oh belum jagiasan kau belum jagi ya kan gua belum program kecuan lagi tawa belum masa kan kin una kuat sikia gialon sa doma amu kiten en kolon sa doki ka ya wa kanun ngwe ya ka kita le wani tiki game fitiga sikia kika wa kita along sa dom kika ya wa klanka kani kontwa ka ya wa alfabet sipini kon ta kita along sa doki ka higi ya wa klanka kani kuna kita akuna Kulakan tahu tu ni kita lomsa kau dan ketika kita tengah kuah, tempat kita sen kita tengah sekarang kita uah kena stop pun kawa dawa kita lomsa yang kita uah tengah kena kena kau dengan kau melayan, tempat kita sen kita masih kau uah kelangka dawa kita kawa kau kita uah tengah, tempat kita sen kita kau kan gua kelangkan masih dah aku ya oh kavisisi mana kan agitauna kahia wa deftonga kita kelangkan jadi asam kita kala kauha letra sengai hewa ya tiap-tiap dah kelangkawa letra kahia wa ketika aja gaut mukau akan kan kala kita wa tamajika ngosi tine gihia wa kandala wasi kugin kuhuzela nakuwa help my dolls kihi aki ya kwasa kika gisang kagita akali u tamta kia sange tine tige ya wa itadawishi kam ta gita angaitre kanu kangala gita wa vilu wasa kika chong hawidida wa malilima hi aki ya longsa ki tanga ya o manila sanga titala kau tiga gya kuasa kamu kedua kau tiga yang ngomong wah doki muku gikan hi tanggang kengong wah doki muku gikan hi kahya wah tali aga on vokal u waku ika sengan gya wah mcetang gya keng wah mca program kikang si niki komasi takum tadi jadi mana kang gya wah kalau kila kikang mcetang kita ngomong aku dah sakar ngerti mcetang ngomong agita aku kama Ibu kita kemat umpali mengkuat si kangka kita waktu gonggit kanim tetapi sekiranya tetapi kita gong saya kue, tetapi aku lihat kanim mah tetapi kita cukup mengam cak program kita angsi nikahi komasi ke walasai, tetapi jual kulit kuah under ten siapa, kue niham tetapi ia segamak ayam, atau ke kue lagi aku tetapi aku mengam cak program kita cuma. Kemudian kita akan kontak kontak dengan anda. Terima kasih.

unelitenisiwe ngokini khabumte ke yasan ke mtaka ka kola nawa mta program ke ya wabilo musiki ka program tetra gita fitika nga program ngi ke kan ku ke kola tom che siwe gunu na te kita asika matlai mta ke yasan mta program ke chom je kwe chwe ke kango ka kwechi mta yang kita ngati kanga ka ya wabilo musiki de guni ke Timonila mapun ngoku kita along sa dawa kikang giawa tanga kani kuma kita ning walong sa dawa kikang giawa tanga kani mji kita koda kikang ngam sa program kita ngam kita ngodi kang ngoka kusa ngakyang kikakam kai giawa bilong sa ko tidwe kikika kika sa ngoka kuya bilong sa kika chong kangalam tu kiti kangal kiti nasi kangkia kali kangki ya wa telikani kuna kiti bi malam tu kia kangki telikani tu kaki kau na sekolah kuna kaki awa bro tali ni ki English kalau mau tu betul kaki kau kuna bukan tu tengki ngoi kangkam jauh program kiti kangsi ni kiti komasi tapi tu kia sekolah kita kita fikirkan ngawa program ngoi kangku kia kala tu mesti siri tu kita aku Tahun ni kita program yang siwiri kena guna. Tapi ni kita dalam tu kita lakukan. Ia tu kita sega makai. Tapi tu kita sengke. Kau program tu kita kena. Kekrisik kau kita kali dewi kena guna. Kamu kia awat dewi kia kasihan itu. Tapi kamu kia awat dewi kia. Ia fikir kan kalau kita ni kia. Ia kali. Kita kaki kita kena kita program. Atau kekui mtekia kawan nga mta program kipang sini ki yi koma sini mtekia sen naga mta olaka yin munita yi gen kawai kanga nga siwa mtaka kituto wa filika nga mta program yi kia siga maklai yi kita akabata kawani mta program kita nga mtake wala kanga da wala nga chawan nga mta kanga dati nga mta fita yi kawa

55 minute ke teng mote qinqo a ke konke radio XFM. Tim tjeki asim komtjo lo ke tlhokomi ke ngami ka season 50 minute. Mte kan ke kamba konke minute ke firi. Im tjo tang ke ya qinqo komtjo program ke jang. Bana ke tjeki asim ko ke wala ka komotu im tjeki ya qinqo mta program. Im tjeki ya qinqo ka wisi. Dan tadi kita mahu dipelajari semua yang kita kasih bukan kuna, yang kita wah keluar kerja, wah tadi semua tadi mahu dipelajari, dan masih kita tadi semua kita dalam tadi ulah, no, tadi ini kita tinggal kita dalam tadi program kita ni, tadi kita tadi semua kuna kita dalam tadi menit yang kami. Tetapi jangan kita kalim jauh program kita cuma jaga tangan kita. Kalim jaga sesiapa jauh program jaga sesiapa kita. Ia jaga kita. Kita awak tiap semua kena kena dekat dengan kita kita dengan kita kita. Tetapi semua masih kita tiap semua. Tetapi kita kasihlah kita manit dengan kami. Okey kita kita tak kau kita kita kita kita dengan waktu. Tapi kita kau dengan program kita dengan seni kita masih. Tiga sih gemak, emang pun kuna, ada cikgu itu kalau mungkin, kiamat kali ni nyalas, temu pun, jadi tu.

0: Anak wah kaki ante hama. Geran aku jihan de. Kata geran aku ha. Jadi aku mahu tak kau ni kaki tetam. No, kaki tetam ha. Jadi aku kalau aku ham kau melayak am kini. Jangan kau ma. Am kau nyukar ma. Jangan kita wo am sah, amat jengka, amnya jengka, kau ni kau nak cari mana cakap wo, saya kahoh, tak saya kahkan, jangan kita ni dia lah ni tak aman, tu saya kalah kahih tinggal de, jangan kau saya kahoh, ni nak cari mana, kata kau kah, amnya kau nak kah, ni mesti saya kah.
1: Kau ni kacau nak aku, nak kau nak kita, kau nak aku nak kian, nak tak.